hati kah sepuluh etak kutun ikan ngadu guna ngakau ucam orang semua ucam payu kini para poli kohen wari yudha jubukaru kutu.